0: Gosinja twameleba kochalo ribaliba okochini mbachi kwenyu echo moto obutembune beni echigairikira no Moise Kalemberi anno mimaniriwe programme Philip Makomera Kasenzeka no mabutala obukatsondolibano mubundavundro tusikuli paluku Melkisedeke Shamabinda Sahini na Matundi awasatu nehushiyo muri yo nyina siko tunakwa menenge bimabyo mosaha ebitehumerana na unolola kuchiria uchilivula na uite shepiri ngeru yuku tirebiri hobi ya mesero na uchindi cheche ulioko mutema echikalabu mubulichiru chushiche nyamu ngira shamabi hinda sahini na matundi awa amaorongo awabere esa heyo emukande kwa mechindi chenyu chanze echindi chokwa vende ebi uti umubo ngukundu na unoyu kwa nisandro mandira shibi mandiru jirige lufalenda na emunye ule mukatembo siku limanzire milioner Bume kabambi na ho echende chino chiri merekandra na erila vire simu chiri merekandra na erila vire shunya wadeho esika tuwe ya hanu echende chino chiri mamasecha chiri mamasata chiri mwere amahano na ho halichindu chuma kundepa na betu muno tukoli mwirihano halichindu chuma neveri eribura chabandu na bandu wakana viva nishicho halichindu chuma itue bande itutuwa liwa busarabu endoze yani itutuwa kurero kongezi tuwa liwa busarabu endoze na hu enyama nomo ya ngaholo kasirele tera chinungula chikale kine wanyiteno erebu utane luhuka neribu utane luhuka bana betu tunakuwa mene kunde oyute shabana muna wire nga sibire vigore nga keboko bana nabuta kunde erebu utane luhuka na huu nembe neka isu na ngomo meno erebu la maboko nyina langire eyo muri yo tukwa mani chikoko chende kunde hali chindu chuma wamabe buta omabe buta bana bubukali abubukali bakahenga babulume nabo bulume bakahenga babukali nibwambo yuti okomu kwe ini yuti okovendu omukwe ni china chavo kwe ukawala okwe okwe la okobo kwe kandre omukwe ni china chabo kwe kunde omukari wa mundo ni fair par ikabia unaute kuyo kwa ho kunde ni chindu ukabia unenu omukari ya ho ni wambo ukabia uneshi eche hechu wangasha kola na eche heche chitecha koreka na ho omu anu obukari na obulu mene mundu muuma vaere kenye kuchinduchi uma ni wambo bapishe na kuchinduchi uma mure kengaba wirecho kandi munishi nacho na bo maba umasibe sicho aba nabo mukali aba tsekulu bo mundu abo komwa na ubukali amena wabo akabia wasokulu wabo oyumwale wo watahibawa naba nabo mu aba tsekulu bawe aba mwana obulume baba kabe muri na rekwao aho chikareka ibairekanya yani ibapishana rela berechi ndocho chesa hari kindi cyuma kikakika labya icyaluje nisho nyinze shoma meno wabandu ihabya abandu bakabwambo babere libo muswahili ambo rafiki anapita ndugu na bandu bwambo ndugu anapita rafiki nibwambo sina shingane kikacha cyake kikare ka bandu babo ko wabate abure mundu awite ebe kuwiwe lakini sina ngabare kromonzera kundije nyinashi Ebe ndu mwenye vika pisha noko chindu chiuma mukiri vikinga chuchu wene kula bebende Hanona mabe hola Aba rafiki baiboshi bangana kule bindi byoshi Lakini haka habi biribu ambo omu andu wakahaba akaba wande kutia kanduka milionere ndi wa mali yako Mwalobo mundu waka pisha na aho hasa haliereria ni wambo Wakaba rundere kwa parcele ya milionere Nerosa hayo kwenye rafiki anapita ndugu. Me wandugu ana rafiki anapita ndugu. No, ndugu anapita rafiki. No, sijani najua kama wakati ya Google. Uira hakali chili kapapo mba kakua kata. Eske akabia kimbo mkosere echirua hola. kakua kata eske yu banza kiku lingo yela shua. Mondele asala lopita lopandeko babika o oh. Nabanza kimwinda ya bolingo Nzambe mondele asala lopita lobandeko babi.
1: Voilà.
0: Eko mena beti ya.
1: Na kwenene akasara kakabye kauluko mumwanya kakawakaza kakalingikana kat evitande ebye chikere sibyenga hikakoko
0: lakini kakabye akabe hola neruka kakabe tweroko okomusewa chitaka neruka kahonda nebekere byatukiri hikako tambe si ya bolingo epe singa
1: Rafiki anapita ndugu. Galangira Maître Moïse Kalesho akatumiko ku ministère eye kamalini ya agricole mure yachi eyo boremi enono mure ya nzange bo eko parmi bale badume bakumusugurukia ministre nzange naona na Benedicte Katavo naye akiwa shabiki kubwa
0: Se bolingo
1: Bas akali chili chako kangana hikira ba honorable bosi orenga mama neema munyabutahera na Germain Kikako na bienvenue Kikako voilà na Germain Kahabo voilà mawabulie donge kati pas ke Donc, quand j'ai passé, c'est que j'étais dans la jeunesse. Donc, c'est ça. Voilà.
0: Teresumba kali chili chi Rodriguez ya bandoba satre koko.

Voilà, Ronda Kali Chilichi akawera sonye kakawa kati papso. Papso, nomotu wa namabe, eshundambi nomosha namabe tebeta, kakawa kati papso. Naye bisarangala si alamolange, maya miso. Kakawa kati, maya miso nang. Ibwa kini ya sisile ate shangavere roa nya furaha na nya dalzo mayaya na nya patrike na paroisse se bernard na chokorale eshusi echeveol mubirire bernard. Voilà. Voilà.